0: aka uru kalitkasa. Wilkta pachat pacha apu Jesus ampi hikasin. Ikit sart kasina. Kumak hakanya Samsung. Oh, apu Jesus asina.
1: Kumanakampiwa programa. Árbol de la vida. Jesus Siwa. Kaniwat antampiki jateja hakaspati. Kanukasti tatituna la kapata mistki take aruna kapampiwa kakani. Kutapjamaya nanakampi, kinsatunga minutunaka, parlasipjanyaniwa winyaya kakanya arunaka.

Ya. A su nombre. Intindaptat munat kulia keladanak. Al subhatape. Intindaptat hanich. Hanit intindita. Herman sabhama mira. Aka ora kenake huchani isnat hanich. Kunat huchani pacharsnak amayaptat. Toke si bimpisa huchani. Unta bimpisa huchani. Parla bimpisa huchani. Kitis anchit saspach chacha warme huali santot otansa. Kitis saspach. Simp. Wawana kakisa. Han arsunyats arsuyasioche. Handis hank mankao keskulasa. Hasta pisim pikisa. Anum pikisa. Nuas hapkaks. Hermanet akam naya utakikun past previous oksibs maka naya na waryuhan pal khayas khani uka chacha walmi wawani kis kunas auto ganar ora pera khani intin tiksnate khani amu iksnat khutip hermanoro khutipi ma or elia domingo otashunak no cierto otashun rosewa Wal waran saya sih waktu itu nak ukur dia motot itu nak. Wow, wow, kau harus pusat inyan saja mahu izin. Waktu itu nak saya nyekausas. Irman supaya ha, hani ikiti urui aroma wa hiwasam chika. Uriar. Ukat surah nisi syariah irman akan siha. Siapa ke hujat arifin O si hichuro humati tokestak akam tokisiuk tatay perdontit, akam untauk perdontit, akam sauk perdontit, ukau mas nisisariok. Cha humati han arrepintis kanyan, han ars kanyan, han pal kataste, haniu mant kanyaniti. Munat kuyak hilata. Mamita linda, por favor. Anchit kital hutas hichaki. Ma momento tadito tuk aninih kornet. Nikita sips mah kau kia pungsiyan huntang reunyong siyan. Akan may tuk kau kanis kiras kisna. Kapasak inas nas kiri riks ta nija. Kurs talap kita sa may pasto walas pili kap kita nista kung skir tak sa pusita sa kanija. Aso nombre kira si de wal lakach aktor ta siyan. Taikid hilanak por favor. Katar yan humildad. Hanib taking lisan sarte ukam. Taking sa romante demonyo. Ma kero toki siya pa niyo. Ma chacharos toki siya pa niyo. Ma kuna